0: ingwa di shichego le FSP. Mela oli di puelo di kwechaga la interneting. One life, changing lives.
1: Nahana fela. Le fasile uolona, usa kweche usia le moya. Le fase leo o sa gone go kwa koša yeo e ratago. Le fase leo o ka se kwego ditaba. Mo o sa gone go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona. Re bala le go thupa matsebetsebe a diranta. Nagana fela. Lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go kgokaganya. Thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya. Bega melato ye dikantorong tša maleba. Molaetša woo o tlišwa go wena ke the National Association of Broadcasters,